Anu ramai kerja pernah senang jalan oleh. Edri saya minyak kami kau uli kasih bapak tu mina. Edri saya minyak kami kau uli kasih bapak murus bapak kalah lenter. Edri santai kalah nak ni furat tala. Edri saya senang dia kerja kami rumah kau nebi belakang kata buru buru tu.